Kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian ini, suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam, menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut orang suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Di sini tuh bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini. Dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan yang makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu. Empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama Buaya Mata Oga Tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga Mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Baik sore, di pukul 9 lebih 28 waktu Indonesia Timur. Masih di Baca Harta Pagi juga. Di pagi hari ini, siarannya perempat sama budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.com.

0: Ya tuh, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karena kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Program Peternak Teh Suara Budaya Kera Hadi pukul 9.58 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya Sri Nugra pamit dulu dari Rondengar Sama Budaya di pagi hari ini ya Sama Budaya. Dan makasih juga untuk orang yang sudah nemenin, sudah dengerin Sri juga di Kera pagi ini dari jam 5 sampai dengan sekarang. Dan Sama Budaya selanjutnya nanti di Kera Siang juga ada Karima nanti bertemang Sama Budaya dari jam 11 sampai di jam 6 sore nanti. Bapak kalian bertugas di pagi hari ini, saya Sri Nugra mengucapkan terima kasih Bata Bia. Sampai bangun depan lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirah.

jika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim bahwa semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dicatukan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Yohasi Wolop 5 Kobabso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: khususnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel spong, pygmy seahorse, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia. Nah, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim. Tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Terima kasih Nguni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha edisi akhir pekan Sabtu 11 Juli 2026. Saya Rima Amurang menggantikan Kakak Sri yang sempat temanguni dari pukul 5 pagi tadi. Terus bertamang-tamang di teknik studio dan pemancar kayu merah Ternate, juga bertamanguni semua sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat menikmati suasana liburan bersama dengan keluarga tercinta.

0: garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahar.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate. Dua nelayan asal Sulawesi Utara dilaporkan hanyut bersama rompon ke perairan Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Informasi hanyutnya dua nelayan tersebut diterima Basarnas Ternate dari kru kapal asing berbendera Bahama yang pertama kali menerima panggilan darurat dari kedua nelayan tersebut menggunakan radio. Kronologi kejadian pada 7 Juli 2026 di mana kapal LNG Jurojin menerima panggilan Mayday dari sebuah rumah nelayan atau rompon kapal LNG Jurojin telah berputar-putar di sekitar rumah nelayan tersebut dan terus mengawasinya. Namun kapal tersebut tidak dapat menyelamatkan karena cuaca yang sangat buruk, kemudian melaporkan kepada Basarnas untuk bantuan evakuasi. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani melalui Kasubsi Operasi dan Siaga Ferdinando Giovanni mengatakan menindaklanjuti hal tersebut, Kansar Ternate melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna melaksanakan proses evakuasi terhadap korban. Dengan menggunakan kapal Kalwaya Bula, Morotai serta RIP 03 Tobelo, tim SAR kemudian keluar melaksanakan proses pencarian, namun karena kondisi cuaca dan gelombang tinggi hingga mencapai 2-3 meter, proses pencarian pun dihentikan dengan mempertimbangkan faktor cuaca yang tidak memungkinkan. Sahabat Budaya, Irwan menambahkan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 6.43 waktu Indonesia Timur, Basarnas menerima email dari kapal kargo Stenia Colossus berbendera Singapura bahwa korban telah berhasil diselamatkan ke kapal tersebut sehingga diminta mengintersep korban ke tim SAR gabungan. Proses intersep korban kemudian disepakati yaitu di perairan selatan Pulau Morotai pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, diundur menjadi pukul 14.30 dikarenakan kapal MV Stenia Colossus menghadapi cuaca buruk yakni angin Beaufort skala 6 dari arah barat daya serta kondisi gelombang setinggi 3 meter. Namun dikarenakan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dan jarak posisi intercap terlalu jauh dari Pulau Morotai, tim SAR gabungan kemudian berkoordinasi dengan kapal MV Stenia Colossus untuk pemindahan posisi intercap korban yaitu di perairan Pulau Rao. Setelah disepakati, lokasi intersep yang paling aman berada di Pulau Rao pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tim rescue USS Morotai bersama tim rescue Pos SAR Tobelo dan potensi SAR dengan menggunakan RIP 03 Tobelo bergerak menuju lokasi intersep yang telah disepakati untuk melaksanakan proses penjemputan. Pukul 19.32, tim SAR gabungan tiba di lokasi intersep. Selanjutnya proses evakuasi terhadap korban ke RIP 03 Tobelo. Kedua nelayan tersebut akhirnya berhasil dievakuasi ke RIP 03 Tobelo dari kapal MV Stenia Colossus. Selanjutnya dibawa ke pelabuhan Daruba Morotai dalam kondisi selamat, lalu korban diserahkan ke pihak medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, dengan telah dievakuasinya korban dalam keadaan selamat, maka operasi SAR dinyatakan selesai. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing disertai ucapan terima kasih. Nah, sahabat budaya, unsur yang terlibat dalam evakuasi tersebut diantaranya adalah Basarnas Ternate, Pos SAR Tobelo, USS Morotai, Lanal Morotai, Polairut, kru LNG Jurojin, kru MV Stenia Colossus, KUPP Daruba Morotai, kemudian KKP Daruba Morotai, agen kapal dan masyarakat setempat. Nah, untuk diketahui jumlah korban yakni 2 orang atas nama Yanto Pawole, kewarganegaraan Indonesia usia 50 tahun asal Sulawesi Utara, dan Maitro Abbas atau Yosep, kewarganegaraan Indonesia usia 26 tahun asal Sulawesi Utara.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Untuk umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan kumandang azan juhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.39 menit waktu Indonesia Timur. Orang hadirkan persembahan lagu religi berikut ini.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalami masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu.
2: Bukan hak milik dari orang itu.
1: Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam proses Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam, itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tidak bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Tentunya Torang masih batamanguni dengan pilihan lagu-lagu hiburan di kesempatan siang ini ya, terutama bagi sahabat budaya yang mungkin baru saja selesai melaksanakan sholat duhur, kemudian juga makan siang, sekarang lagi duduk-duduk santai dengan keluarga tercinta. Torang hadirkan persembahan dari Alam Julkarnain dengan Manusia Terkuat di Bumi. Katanya sih lagu ini terinspirasi dari manusia-manusia yang terkuat di bumi. Siapa mereka? Orang tua kita.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Justy Aldrin ya. Spesial untuk Ngoni semua sahabat budaya yang masih tetap setia mendengarkan torang di Pro 4 RRI Ternate. Sahabat budaya, Puskesmas Bahari Berkesan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang dirangkaikan dengan program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis, senam bersama, dan edukasi kesehatan di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus mendukung program prioritas Presiden yang berfokus pada penguatan layanan kesehatan promotif dan preventif. Kepala Puskesmas Bahari Berkesan, Relawati Wahab, mengatakan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit dan penerapan gaya hidup sehat. Melalui pelayanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, diharapkan kualitas kesehatan warga terus meningkat sehingga mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Sahabat budaya, masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis meliputi pengecekan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta konsultasi kesehatan bagi peserta prolanis dan masyarakat umum. Selain itu, peserta juga mengikuti senam bersama sebagai upaya meningkatkan kebugaran tubuh. Dalam sesi edukasi kesehatan, petugas Puskesmas Bahari Berkesan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya penerapan pola hidup sehat, menjaga pola makan bergizi seimbang dan rutin berolahraga, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Antusiasme masyarakat Kelurahan Tubo terlihat dari partisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Puskesmas Bahari Berkesan berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan kesehatan nasional.

0: Sejauh mata memandang dari bibir pantai, hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara, ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi, seraya berharap pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita memilih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu, satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai.

0: Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
1: Cuacanya juga mendukung, pokoknya suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy nikmati suasana ini. Untuk pantai ini ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Alima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
2: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100-100 ribu. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rezeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga, pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang.

Sahabat budaya masih bersama torang di Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Torang ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Kakan Wil Ditjen Pas perkuat kinerja pegawai lapas kelas 2B Tobelo. Terkafir dalam laporan reporter Novianti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tobelo, Kanwil Ditjen Pas Maluku Utara, menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara, Bagus Kurniawan, beserta jajaran tim kantor wilayah dalam rangka monitoring dan evaluasi serta penguatan kepada seluruh pegawai lapas kelas 2B Tobelo pada Jumat 10 Juli 2026. Kedatangan kepala kantor wilayah beserta rombongan disambut langsung oleh kepala lapas kelas 2B Tobelo Doni Isa Dermawan, didampingi pejabat struktural dan seluruh jajaran pegawai. Materi penguatan pertama disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Maluku Utara Effendi Johan, yang menekankan pentingnya tertib administrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas yang berlandaskan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Maluku Utara Bagus Kurniawan memberikan arahan kepada seluruh jajaran agar senantiasa meningkatkan disiplin kerja, menjaga kerapihan penggunaan seragam dinas sesuai dengan ketentuan, serta membangun budaya kerja yang tertib, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Selain itu, Bagus juga memberikan perhatian terhadap kebersihan lingkungan kerja dengan menginstruksikan setiap seksi untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruang kerja masing-masing sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih, tertata, dan produktif. Nah, usai pelaksanaan penguatan, Kepala Kantor Wilayah bersama tim melaksanakan monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap sarana dan prasarana kelas lapas kelas 2 B Tobelo. Peninjauan meliputi ruang subbagian tata usaha seksi Binadik dan Giatja, kesatuan pengamanan lapas, seksi administrasi keamanan dan ketertiban, dapur lapas, klinik lapas, kantin, ruang kerajinan warga binaan, hingga fasilitas pendukung lainnya di lingkungan lapas.

kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Sahabat budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, orang masih temani sahabat budaya dengan pilihan lagu-lagu bernuansa agak-agak mellow ya. Jadi bisa membuat sahabat budaya lebih mudah untuk beristirahat di kesempatan siang ini.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun

terkurung dalam benteng, merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, benteng Castela ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Sahabat Budaya, cabang olahraga tinju pada pekan olahraga pelajar daerah Popda ke-12 Maluku Utara 2026 resmi berakhir. Kota Ternate tampil sebagai

Kekuatan utama setelah memborong 6 medali emas dari 10 kelas yang dipertandingkan sekaligus menegaskan dominasinya pada ajang pembinaan atlet pelajar tingkat provinsi. Pada sektor putra, Kota Ternate merebut emas melalui Mubin Moni 51 kg, Asraf Drakel 54 kg, Guntur Alatif 57 kg, Mario Witarsa 60 kg, dan Wedia Esadano 63,5 kg. Satu-satunya emas putra di luar Ternate diraih Halmahera Utara melalui Fediasa Mansa pada kelas 48 kg. Sementara di kategori putri, Kota Ternate kembali menunjukkan keunggulannya dengan merebut 2 medali emas melalui Tri Astina di kelas 50 kg dan Samsia Nasir di kelas 52 kg. 2 emas lainnya dibawa pulang Halmahera Barat melalui Nava Nana 48 kg dan Halmahera Utara lewat Shalomita Salasa 54 kg. Persaingan di setiap kelas berlangsung ketat dan atlet-atlet dari Halmahera Utara, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan turut mengamankan medali perak maupun perunggu. Penutupan cabang olahraga tinju dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin Akadir. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah menjalani proses pelatihan panjang hingga mampu tampil di Popda ke-12 ini.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

budaya umat muslimin dan muslimah. Torang sampaikan komandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 16.04 waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah sholat yang dilaksanakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Torang Badangdut. Dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Terang bagu dapat lagi di Terang Badangdut edisi Sabtu 11 Juli 2026. Ada Rima Batamangoni, Tom P. Teknik Studio, Kodani, dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Oke, langsung Torang Tarima yang ingin bergabung sore ini. Halo Terang Badangdut. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat sore Kak Rima.
0: Sore.
1: Apa kabar kakakku?
0: Alhamdulillah sehat. Sejak kapan aku jadi kakakmu? Apakah kita bersaudara?
1: Bersaudara dong.
0: Oh gitu. Bersaudara tapi tidak bersaudara. Sedarah ya.
1: Iya, iya, orang bersaudara semua.
0: Asik.
1: Satu nusa, satu bahasa.
0: Asik. Kak Andi apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat seperti Kak Rima.
0: Oke, ini ada bunyi-bunyi apa di belakang tuh Andi?
1: Ada dikaku.
0: Oh, duo maut ya, duet maut ini siang sore ini.
1: Ikat sama dia.
0: Oke, berarti karena dua penelpon satu lagu aja ya perwakilan.
1: Oke,
0: ya.
1: Biar dia yang minta lagu nanti.
0: Oke, dan kalau gitu aja. Andi salam deh, silahkan.
1: Ya. Salamnya pertama-tama buat Kak Rima, salam
0: sehat,
1: banjar, panjang berkah rezekinya.
0: Amin, amin. Dalam
1: lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Terus buat Dika, sehat sayang buat Dika, semoga Dika sehat selalu, diberikan umur panjang, mudah rezeki bersama keluarga, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Bang Andi Alfarid, Bunda Ustazah, Ko Ai, Ko Buce, buat Bunda Natalia, Bu Farida, buat semuanya saya salam persahabatan.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat semuanya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Ayo adek.
0: Oke. Okay. Adek. Sore. Oh ini adek sama kakak ya. Dika, sebelum salam-salam, request lagu dulu ya.
2: Iya, lagunya dari Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi.
2: Iya.
0: Yang nyanyi siapa tadi?
2: Dari Santa Hoki.
0: Setangkai Santa Hoki. Oke, silakan iya. Salam-salamnya.
2: Iya, salam pertama buat Karima, salam cantik, salam sehat.
0: Insya Allah.
2: Keluarga.
0: Amin, amin.
2: Dan juga semua guru RRI Ternate, salam sehat dari Dika. Terus salam buat Bang Andi Cakranata di Jambi. Terima kasih ya. Salamnya, salam Pak Adik, sayang. Semoga sehat selalu. Terus Bunda Ustazah juga, salam sehat dari Bang Uno. Terus Ibu Farid, Ibu Natalia, Kak Ayu Matohi, Ciduria, Mama Im, Bang Eko Ama, Surahim, terus Pak Abdullah dan semuanya aja. Tanpa terkecuali yang selalu bergabung di hari-hari Ternate. Buat Karim yang bekerja, terima kasih untuk waktu dan jalurnya. Selamat
0: sore. Oke, terima kasih duet maut Andika ya. Andi dan Dika. Satu lagi karena lagu yang baru disiapkan ini baru satu, jadi tolong terima satu penelpon lagi bisa langsung request lagu. Halo.
3: Dan dokter punya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin apa kok Mbak Batuk Ipin?
3: Ada deh.
0: Iya. Orang tanya bikin apa kok Mbak Batuk? Ada deh.
3: Mudi dengar cuaca.
0: Pertanyaan sama ditung tanya nguni so ada jodoh kah belum? Kok bilang ada deh.
3: Oh, ya,
0: ya. Hai, amin. Ipin mau dengar lagu apa?
3: Punya ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam. Kok ngomong mau ikan tuh di mana?
3: Di air laut boleh. Ngerasa asing tuh. Asing,
0: oh gitu. Oke. Salam-salamnya Ipin, silakan.
3: Kabar dulu gimana Bunda?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Ipin pasti lagi babatuk jadi tak usah tanya kabar deh.
3: Iya. Oke deh buat Mbak Rima operator selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Selalu.
0: Insyaallah.
3: Paling baik hati, paling cantik.
0: Masya Allah tabarakallah.
3: Benar. semua kru Pro 4 Pro 1 ucapkan yang sama. Mm-hmm. Buat tetangga sini kok, Ibu C, Kodin. Apa lagi ya? Baik, Bu C, Kodin sudah ya?
0: Sudah.
3: Sudah. Mm-hmm. Buat orang Argi itu ganti cahaya, usah. Sudah main, no?
0: Sahu, betul.
3: Iya, buat Bung Otis, Bung Atus, Bung Tahir, Mama Eba, Bu Natalia, Bunda Els, Bu Terita. Siapa lagi ya? Eh, sudah ternyata gimana? Kayaknya cerah banget ya.
0: Iya, secerah hatiku sore ini.
3: Alhamdulillah. Oke, buat semua-semua aja deh. Tadi kalau itu lagu Garis atau Jana, kan sudah di-play.
0: Iya, berarti karena sehat itu.
3: Iya, toh. Mm-hmm. Itu mau pilih Janda, karena Janda kandung pengalaman, toh.
0: Iku sudah.
3: Nah, itulah.
0: Itu sudah.
3: Oke, buat orang Argen, buat Mama Indah, buat Andi Alvarez, bertapa banyak-banyak ya. Oke, buat anak-anak Black Metal Bagi Ganteng, anak Koperta Masyarakat System, sementara lagi di Kemagoba, acaranya sebentar malam. Tapi Ipin minta maaf, belum bisa karena kondisinya kurang fit.
0: Oke. Okay.
3: Buat anak mahasiswa KKN, paling cantik-cantik.
0: DP terakhir tuh dong, itu terus.
3: Nah, ada itu terus.
0: Ada udang di balik batu nih.
3: Cocok. Oke, Kak Rima, lagu spesial buat pendengar ini.
0: Siap, makasih. Oke, Ipin.
3: Ya, syukur dofudofu.
0: Iya. Oke, terima kasih Ipin. Di Tidore Utara ya, di Jalan Black Metal katanya. Wis, so Black sudah tambah metal lagi. Keren ya. Oke, dua lagu akan Rima hadirkan di kesempatan sore ini. Buat Ngoni yang ingin bergabung boleh nanti selepas dua lagu yang berikut ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Masih di Torang Badangdut, so ada lagi yang bergabung, langsung Torang terima ya. Halo, Torang Badangdut.
1: Badangdut Torang Bunya, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Atus.
1: Ya, Mbak. Ya, Mbak Rima.
0: Ya.
1: Oh, gimana kabar Mbak Rima?
0: Alhamdulillah sehat. Abang Atus, apa kabar, bagaimana?
1: Ya, sehat selalu.
0: Oke. Okay. Begitu sudah harus disyukuri. Muni ujang, muni mengelu. Panas muni mengelu.
1: Dengan Bari mati suara kayak lain-lain, untung mi ragu-ragu.
0: Ter apa ragu-ragu, asal jangan rabu-rabu. Soalnya kalau rabu-rabu tuh 2 minggu.
1: Itu penyiar baru lagi.
0: Suara baru terus berarti ya.
1: Iya, padahal kira-kira sudah tahu lagi. Ya, salah nih, dari orang marah. Sebanyak bergabung, Mbak Rima.
0: Iya, bergabung tadi, Tom, baru buka. Ada 3, Andi, Dendika, sama Ipin.
1: Oh, udah 3 orang, ya.
0: Kong, mau dengar lagu apa nih, Abang Atus?
1: Abang Atus, deh, lagu ini sudah ada, Cinta Tergusur.
0: Cinta Tergusur.
1: Ini yang suka tersalah itu.
0: Oke, salam-salam sudah.
1: Eko Dotejo, ada lagi yang mengundurkan diri dalam Bersihkan tanaman, kena panas ini. Terus Mbak Desi juga sibuk-sibuk di dapur. Terus buat rekan-rekan batu yang selalu masuk jalur di Pro 4 Radio kesayangan dari Ternate, seperti Mama Indah, ada Pak Yasi, Mama Uswa, ada Andi Bacan, Andi Jambi, Tika Saliabu.
0: Kenapa?
1: Badi kecerai ada kawan sama batu secara ada.
0: Tahu lagi itu lupa. Bedung salam banyak kong.
1: Salam banyak lagi Mbak Rima. Misalnya cuma aku satu berkat. Kalau ada salam tidak salam balik. Kalau tidak salam tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Buat tongke kuai. Kuai ada jaga durian. Cuma kuai di ngilui. Sama kuai durian di durian termanis sama lagi abatusnya kali ini tadi bisa jadi doi.
0: Padahal kalau musim panas kan akan dia manis toh.
1: Ini durian si tanah gue yang baru-baru tuh Mbak Rima dia tawar.
0: Oh iya betul.
1: Biasa tuh abang hati. Jadi gue sudah datang lah berdiri dia ngocok. Tapi begitulah aku harus terima toh.
0: Iya ada alam, pasti ada DP untung ada DP rugi ya.
1: Abang hati kita abatusnya saja padahal. Kuai tadi betul pun gak sama lagi, kuai punya cerai, kuai terus tanah goyang, cuma begitu dia kan tiada
0: agama
1: kuat, itu rubuh kuat lagi durian lagi. Kok bilang biar agama kuat nih rubuh kuat semua, durian tanah goyang, kenapa apa yang penting jangan ditepuh mati, buat kuai yang kebun yang dikaga durian, yang terlalu buat tawana lagi, darah kurang, biar minum susu lagi nih,
0: ganti-ganti lagi. Dengar tuh kuai.
1: Terus buat ini Ipin yang baru lewat tadi, terus ada Pekundin, terus Bung Leo, Kebuci, terus di Ambon ada Pak Junaidi, kong salam dulu. Itu satu yang kong tersalam, jadi aku bilang lupa, betul lagi kong salam lupa Pak Junaidi. Pak Junaidi sudah ingat, dia kasih salam alih, jadi yang alih terpun berdiri saya salam. Terus buat Pak Junaidi di Kota Ambon, buat siapa lagi? Cuanya lupa lupa lagi kong. Buat Turang Matahari, buat Bung Sulawesi ada Sika di Taedi, Sika di Taliabu, Sika di Manado ada Bunda El juga. Terus buat semua sudah itu lagu bergabung. Lagu yang spesial buat Tikuin sama Mama, Mama sama Berima saja.
0: Oke, makasih.
1: Ani salam dari adik Queen buat Berima juga.
0: Salam balik buat adik Queen.
1: Iya, adik Queen ya, masih libur ya libur.
0: Iya.
1: Oke, sebanyak Berima.
0: Sama-sama. Syukur dofu dofu. Terima kasih Abang Atus ya. Salam buat adik Queen. Sore ini lagi bikin apa nih adik Queen nih? Goreng pisang ke apa ya? Oke, satu lagi penelpon, Torang terima. Halo, Torang Badangdut.
2: Halo, Dangdut Torang punya.
0: Asik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Sari Banjarmasin. Suaranya iya, agak susah dikenali nih, soalnya Sari sama Purnama itu sama sama mirip ya suaranya.
2: Oh iya.
0: Sari
2: bersaudara.
0: Oh gitu. Sari. Iya, bersaudara kayak saya sama
2: suaranya bersaudara.
0: Suaranya yang bersaudara ya.
2: Iya.
0: Sari mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya Kau Pilihanku dari Evi Tamala.
0: Kau Pilihanku dari Evi Tamala. Iya. Oke, siapa yang kamu pilih, Sari?
2: Ada orang Jawa Timur yang dipilih itu.
0: Oh, orang Jawa Timur siapa ya namanya ya?
2: Iya, tuh Mas Galuh.
0: Oh, Mas Galuh. Masya Allah, tabarakallah, banyak yang cinlok ya sekarang ya.
2: Iya.
0: Asik. Yang cinlok-cinlok tuh asik ya.
2: Iya, asik.
0: Oke, Sari, salam-salamnya silahkan.
2: Buat Bang Din juga, buat Bang Andi di Batam, buat Purnama, buat semuanya aja. Buat Mbak Rima, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore.
0: Sore, terima kasih Sari ya. Sari dan Purnama Sari. Ini susah dibedakan, nama-namanya juga agak-agak mirip. Kadang Purnama maksudnya saya bilang Sari, Sari maksudnya kok bilang Purnama ya. Oke lah ya, dimaklumi ya, mohon maaf ya. Oke, langsung kita simak ada dua persembahan sekaligus. Ada Cintaku Tergusur sama Kau Pilihanku. Spesial juga untuk ini semua yang masih badengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate.

Ternate di program Torang Badangdut. Saya bacakan dulu ini chat WA yang sudah dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak Rima, Torang Badangdut, request lagu Doengkang dari Ica Trisnawati. Lagu ini untuk seluruh kru Pro 4 yang bertugas hari ini, Afik dan Syifa di Jelolo, Lulu di Jogja, Juria di Tugafo Ternate, Lisa dan teman-teman yang lagi monitor Pro 4 di Kolon Cucu Ternate, serta semua pendengar yang stay saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Karima syukur dofu dofu dari Ko Uci Juma di Kolon Cucu Ternate. Oke, Ko Uci, terima kasih ya bergabung di kesempatan sore ini. Doengkang akan Rima hadirkan. Lagu ini juga menjadi lagu penutup di program Torang Badangdut untuk sore hari ini. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sebergabung Torang berpisah di program Torang Badangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu dofu subajo.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan,

0: Itu yang tadi kita kenal dengan Joe Sumofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Goheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan maka itu adalah kebenaran, karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi. Saling melindungi, rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah, mulut burung Goheba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
1: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Tomaua Hongmuju, Tomalimau Gapi Matubu, Jo Singofangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Raha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Pat Kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak Mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong Mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga Mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk Mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain Mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan Mas.
1: Oh alah, astaga Mbak, maaf saya nggak lihat. Sini Bu, duduk di sini Bu.

Sahabat budaya, terima kasih udah masih mendengar Pro 4 RRI Ternate. Sudah pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur. Rima pamit, terima kasih atas perhatian dan atensinya di Kieraha siang hingga petang ini. Nanti akan ada Kakak Fajar yang bertemangoni sampai pukul 00 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya juga torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita sore pukul 18 waktu Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi. Syukur dofu.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate Nelara di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Halmahera Tengah terima bantuan Al-Intan APBN 2026 untuk memperkuat produktivitas pertanian dan dukung ketahanan pangan berkelanjutan nasional. Kontingen cabang olahraga pencak silat dari Kabupaten Kepulauan Sula menutup perjuangan di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 tahun 2026 dengan meraih 9 medali. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar layar Morotai di 90.3,6 MHz, pemancar Limaba di 88.5 MHz, serta RRI Program 4 di 95.1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Berikut laporan reporter Davi Baba.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel atau TPK hotel pada Mei 2026 mencapai 23,95%. Angka tersebut meningkat 1,10 poin dibandingkan April 2026 dan naik 1,41 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22,54%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan peningkatan tingkat penghunian kamar hotel menunjukkan adanya perbaikan aktivitas perhotelan di Maluku Utara, baik dibandingkan bulan sebelumnya maupun secara tahunan. Kinerja hotel berbintang turut mengalami perbaikan. Pada Mei 2026, TPK hotel berbintang tercatat sebesar 44,22% atau naik 2,45 poin dibandingkan April 2026 yang sebesar 41,77%. Secara tahunan, tingkat hunian hotel berbintang juga meningkat 1,25 poin dibandingkan Mei 2020 yang berada di angka 42,97%. Capaian tersebut menunjukkan permintaan terhadap akomodasi berbintang masih terus tumbuh. Sementara itu, TPK hotel non-bintang dan akomodasi lainnya pada Mei 2026 mencapai 20,23%. Angka tersebut meningkat 0,82 poin dibandingkan April 2026 serta naik 1,71 poin dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 18,52%.
2: Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, event olahraga, serta aktivitas embarkasi haji di Ternate tentunya yang mendorong permintaan akomodasi hotel.
1: Selain tingkat hunian, rata-rata lama menginap tamu juga mengalami peningkatan. Pada Mei 2026, rata-rata tamu menginap di hotel bintang, non-bintang, dan akomodasi lainnya mencapai 1,41 malam. Angka tersebut naik dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,32 malam, serta meningkat dari Mei 2025 yang tercatat 1,29 malam. Kondisi ini mengindikasikan tamu menghabiskan waktu lebih lama selama berada di Maluku Utara. Khusus hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan Nusantara mencapai 1,65 malam pada Mei 2026. Capaian ini meningkat 0,21 malam dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,44 malam. Jika dibandingkan dengan Mei 2025, rata-rata lama menginap di hotel berbintang juga bertambah 0,8 malam dari sebelumnya 1,57 malam. Adapun pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu tercatat sebesar 1,31 malam. Davi Baba melaporkan.
0: Kita ke berita selanjutnya, saudara. Halmahera Tengah terima bantuan Al-Sintan APBN 2026 untuk perkuat produktivitas pertanian dan dukung ketahanan pangan berkelanjutan nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan kembali mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kabupaten Halmahera Tengah menerima bantuan berbagai alat dan mesin pertanian atau alsintan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun anggaran 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah, Lutfi Tutupoho, menyatakan bantuan yang telah tiba di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah tersebut meliputi 7 unit traktor roda 4, mesin pengering padi, serta sejumlah alat dan mesin pertanian lainnya yang akan segera didistribusikan kepada kelompok tani sesuai mekanisme dan kebutuhan di lapangan.
4: Menyampaikan terima kasih kepada pimpinan saya, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda yang berupaya untuk lobi-lobi sampai tingkat pusat sampai mendapatkan bantuan 7 unit traktor dan pengering. Pengering mungkin dalam sementara dalam proses untuk pengiriman ke Weda yang baru tiba ini. Traktor sudah 4, 7 unit yang sudah tiba kemarin di Weda. Program ini untuk meningkatkan luas tempat tanam, karena ini program pusat luas tempat tanam di Halmahera Tengah untuk tahun ini kegiatan pemerintah daerah itu 200 hektar dalam satu tahun dua kali musim tanam padi.
3: Lutfi menjelaskan, mekanisme pertanian menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Dengan dukungan traktor roda 4 dan berbagai peralatan modern lainnya, maka proses pengelolaan lahan akan menjadi lebih cepat sehingga petani memiliki kesempatan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas hasil panen setiap musim. Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah juga akan melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada kelompok tani penerima bantuan untuk memastikan seluruh alat dapat dioperasikan secara optimal serta mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Ketua Dekranasda Kabupaten Halmahera Tengah, Ralia Asyari Ikram, bersama Wakil Ketua 2 Dekranasda Kabupaten Halmahera Tengah, Mutmaina Bahri, beserta rombongan menghadiri acara syukuran hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional yang berlangsung di Makassar pada Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Peringatan HUT ke-46 Dekranas tahun ini mengusung tema Cipta Karya Berkelanjutan Perajin Mendunia sebagai wujud komitmen dalam mendorong pengembangan industri kerajinan Indonesia. Agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, Ketua Dekranasda Halmahera Tengah, Ralia Asyari Ikram, juga memperkenalkan berbagai produk kerajinan unggulan daerah yang saat ini terus dikembangkan, diantaranya tenun ikat, batik bermotif Fagogoro, serta miniatur khas daerah yang menggambarkan alat-alat budaya masyarakat Fagogoro di Kabupaten Halmahera Tengah. Menurutnya, berbagai produk tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sehingga mampu menjadi identitas daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan para perajin. Ia juga berharap dukungan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus ditingkatkan agar produk-produk kerajinan daerah semakin dikenal di tingkat nasional dan dapat menjadi salah satu ikon kerajinan Provinsi Maluku Utara. Ralia juga menambahkan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan memberikan bantuan sebesar Rp50 juta kepada setiap kelompok komunitas yang bergerak di bidang seni dan ekonomi kreatif. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan berbagai pelatihan guna meningkatkan keterampilan, kualitas produk, serta daya saing para pelaku usaha kreatif di Halmahera Tengah melalui digitalisasi marketing. Kita ke informasi olahraga, saudara. Kontingen cabang olahraga pencaksilat dari Kabupaten Kepulauan Sula menutup perjuangan di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-12 tahun 2026 dengan meraih 9 medali. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
5: Kontingen cabang olahraga pencaksilat dari Kabupaten Kepulauan Sula menutup perjuangan di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 tahun 2026 dengan meraih 9 medali. Hasil ini diraih setelah pesilat Sula tampil di partai semifinal dan final yang berlangsung di Islamic Center Pulau Mortai. Dari 3 finalis dengan kelas berbeda, hanya Uswatun Kasan

0: Kali perunggu. Pelatih pencaksilat Abdul Saleh Muin mengatakan prestasi yang diraih para atlet tidak terlepas dari semangat dan kerja keras mereka. Ia pun menyatakan usai mengikuti ajang Popda ini, mereka akan melakukan berbagai persiapan guna mengikuti event lainnya di tingkat provinsi. Ia menambahkan sebagai pelatih meminta dukungan dari semua pihak terutama KONI Kepulauan Sula. Selain itu ia pun memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah mengakui pencaksilat sebagai cabang olahraga berprestasi. Reporter Karman Samuda melaporkan.
1: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maya Sarah bersama Teknik Montase Mbak Dini dengan Des Editor Novianti Malasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

وأسروا قولكم

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah. Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Proempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam sahabat Bria, dimanapun Anda berada, masih menemani Ronny Garanda di malam hari ini pukul 19.22 menit waktu Indonesia Timur. Menemani ruang beraktivitas sahabat budaya semua, pilihan lagu, pilihan informasi siap tolong hadirkan khususnya untuk warga masyarakat Kota Ternate yang sedang beraktivitas di malam minggu ini. Waduh, malam minggu ya, banyak dan akan ramai aktivitasnya di edisi malam hari ini. Jadi untuk menemani sahabat budaya PR Ruang Badengar, tolong sudah siapkan berbagai macam lagu-lagu yang bisa menemani sahabat budaya PR Ruang Badengar. Nah, salah satu lagu yang torang suka siap untuk sahabat budaya untuk jadi pembuka juga ya di pertengahan pukul 19 ini, torang hadirkan Sal Priadi dengan Dia Pelagu dulu. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi yang siap torang hadirkan untuk sahabat budaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya, tepat di pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk sama-sama tolong ikuti kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

masyarakat. Salah satu pedagang, kalau dia Riasa, yang mengatakan harga cabai keriting yang sebelumnya mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Sementara itu, tomat dijual sekitar Rp18.000 per peti kecil, dan harga lemon masih bertahan di kisaran Rp10.000. Menurut Wahode, harga bawang merah masih relatif tinggi karena dipengaruhi panjangnya rantai distribusi. Pasokan bawang harus didatangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat, kemudian melalui Makassar dan Manado sebelum tiba di Ternate. Meski harga beberapa komoditas turun, ia mengaku jumlah pembeli belum mengalami peningkatan. Dan mulai kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan aktivitas jual beli di pasar

untuk Anda. Jadi jangan lupa berganti frekuensi. Tetap dengarkan kami di program 4. Berikut Torang hadirkan pilihan lagu-lagu untuk Anda. Salah satu lagu yang sudah Torang siapkan malam hari ini ada lagu dari Julkarnain Ismail dan featuring bersama dengan Aminarti Soleiman, Subah Sesalam. Salam.

Tierra. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam tradisi Nusantara.

Selamat malam sahabat dunia, tepat di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Turang kembali hadirkan untuk informasi Habar Kiraha. Habar Kiraha malam hari ini turang hadirkan dari laman informasi lokal sahabat dunia, di mana Pobda 12 Maluku Utara resmi berakhir. Dan resmi berakhir, Kota Ternate jadi juara umum, Halu terjadi runner up. Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Pobda ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi ditutup di Stadion Bangsaha, Kabupaten Pulau Morotai pada Sabtu 11 Juli 2026. Ajang olahraga pelajar yang berlangsung sejak 6 Juli tersebut ditutup oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin Akadir. Dalam laporan penutupan, Ketua Panitia Pobda ke-12 Maluku Utara, Syukur Lila, mengumumkan bahwa hasil akhir klasmen perolehan medali dari seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan sebagai berikut, sahabat budaya. Kota Ternate memperoleh emas sebanyak 30, perak sebanyak 9, dan perunggu sebanyak 13 medali. Dengan total 52 medali, dan di posisi selanjutnya ada Kabupaten Halmahera Utara dengan total perolehan 9 medali emas, 15 medali perak, dan juga 20 perunggu, dengan total mencapai 44 medali. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Menkes tekankan deteksi aktif percepatan eliminasi kusta nasional. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa penemuan kasus aktif menjadi kunci percepatan eliminasi kusta. Langkah tersebut sekaligus memutus penularan dan mengurangi resiko kecacatan pada pasien. Menurutnya, pasien yang segera terdeteksi dapat langsung memperoleh pengobatan secara gratis. Penanganan cepat diakini juga mampu menghentikan penyebaran penyakit lebih aktif. Menkes menegaskan bahwa kusta merupakan penyakit akibat infeksi bakteri, bukan kutukan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma kepada para penyandang kusta. Budi menyebut bahwa banyak penderita terlambat terdeteksi hingga mengalami kecacatan saat memulai pengobatan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya eliminasi kusta di Indonesia. Sahabat dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di edisi malam hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Selamat malam sahabat Udaya, masih menemani Roni Geranda di edisi malam hari ini. Pukul 21 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam program Torang di Gamam Gaya Malam-Malam. Masih ada pilihan lagu yang akan Torang hadirkan untuk sahabat Udaya. Jadi untuk Anda, warga masyarakat Kota Ternate yang sedang menikmati malam minggunya ya, di edisi malam hari ini, selamat bermalam minggu ya sahabat Udaya. Yang lagi di rumah saja tidak apa-apa, istirahat besok hari minggu bisa olahraga pagi ya. Kalau istirahatnya lebih tempo, itu pastinya juga memberikan keuntungan untuk sahabat Budaya. Menemani Roni Geranda masih dengan pilihan lagu-lagu. Jadi untuk sahabat Budaya jangan kemana-mana.

Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: throws them down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Selamat malam sahabat Gudaya, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha malam hari ini. Habar Kiraha sahabat Gudaya terang awali dari laman informasi lokal, di mana raih 7 medali emas tinju terhati kunci juara umum Popda ke-12. Cabang olahraga tinju pada pekan olahraga pelajar daerah atau Popda ke-12 Maluku Utara 2026 resmi berakhir. Kota Ternate tampil sebagai kekuatan utama setelah memborong 6 medali emas dari 10 kelas yang dipertandingkan, sekaligus menegaskan dominasinya pada ajang pembinaan atlet pelajar tingkat provinsi. Pada sektor putra, Kota Ternate berhasil merebut emas melalui Mubin Moni pada berat 51 kg, Asraf Drakel pada berat 54 kg, Guntur Alatif di berat 57 kg, dan Mario Witarsa di berat 6 kg, serta Wediah Esadano di berat 63,5 kg. Satu-satunya emas putra di luar Ternate diraih oleh Halmahera Utara pada melalui Ferdiansyah Mansa pada kelas 48 kg. Beralih sahabat di laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Kemkomdigi keluarkan surat peringatan untuk 22 PSE yang belum mendaftar. Kementerian Komunikasi Digital atau Kemkomdigi mengeluarkan surat peringatan terkait dengan kepatuhan kewajiban pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Dirjen PRD Kemkomdigi, Alexander Saber. Ia menuturkan bahwa surat peringatan yang diterbitkan Kemkomdigi ditujukan pada 22 penyelenggara sistem elektronik atau PSE, di mana hal tersebut dijelaskan Alexander karena 22 PSE tersebut belum melakukan pendaftaran PSE lingkup privat hingga 3 Juli 2026. Sahabat dari informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di edisi pada hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: sahabat budaya, terus kembali hadir dengan program Sagu Santai Deng Lagu sahabat budaya. Sagu terus kembali hadirkan buat teman sahabat budaya Peruang Badengar di edisi kali ini. Menemani sahabat budaya Peruang Badengar, terus siap terima penelpon-penelpon yang bergabung ya. Terus terima dulu penelpon berikut ini. Baik, kita terima penelpon yang pertama. Selamat malam Sagu Santai Deng Lagu, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Sagu Santri dengan Lagu. Assalamualaikum Bung Fajar.
0: Waalaikumsalam Bung Abdurrahim. Bagaimana kabarnya di sana?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat Bung Fajar.
0: Baik, Bung Abdurrahim, malam hari ini mau request lagu apa Bung Abdurrahim?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, boleh, boleh, boleh. Judulnya apa Bung Abdurrahim? Boleh dibacakan?
1: Judul lagunya Kelon Kelona Aviva
0: Kelon
1: Entertainment
0: Kelona, baik.
1: Kelon Kelon Kelona
0: dari
1: Aviva
0: Aviva
1: Entertainment.
0: Baik, baik, baik. Baik, salam-salamnya. Salam-salamnya silakan Pak Abdurrahim.
1: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar dari Perempat Ternate. Antara lain ya, ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akigale, Pak Junedi di Ambon, Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah, Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Pak Nasrun di Farigi Moton, Sulawesi Tengah. Berikutnya Mbak Sari di Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai, Banjarmasin. Berikutnya Kue di Puncak Jaya Wijaya Sidore, Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Andi di Batam. Kemudian Pak Andi Alfaris di Bacan. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Wajar. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Abdurrahim sudah bergabung di malam hari ini. Tolong terima penelpon selanjutnya di malam hari ini sahabat budaya. Baik, tolong terima terlebih dahulu. Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam.
0: Baik. Sagu santai dengan
2: lagu.
0: Baik, Pak Junaidi di Ambon?
2: Ya, betul.
0: Baik, Pak Junaidi. Kabarnya bagaimana di Ambon baik sana, Pak Junaidi?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ceria.
0: Baik, siap, siap. Siap. Malam hari ini Pak Junaidi? Iya, betul Pak Junaidi. Baik, Pak Junaidi malam hari ini mau request lagu apa nih Pak Junaidi?
2: Apa nama? Nyong Ambon, Novi Bandung.
0: Nyong Ambon dari?
2: Penyanyi Novi Bandung.
0: Baik.
2: Novi Bandung.
0: Okay, oke, okay, baik, baik. Novi Bahmit.
2: Salam untuk bersama untuk ke Bung Fajar. Terima kasih banyak sebelah kita Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamat menjalankan ketiga tanda cintanya. Kita menyapa dulu yang ada, semua yang ada di Tidore. Semua sudah. Baik, gak lama orang ganti lagi ya.
0: Baik, baik.
2: Iya toh.
0: Baik, Pak Junaidi.
2: Saya orang lama yang ganti. Ada Mama Indah, Mama Indah, Muhammad yang ada Tidore, semua dapat salam. Di Jalolo juga dapat salam. Ternate juga dapat salam semua ya. Itu dulu, terima kasih banyak Bung Fajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung di malam hari ini. Terang putar dulu dua lagu yang sudah di request sahabat dunia malam hari ini. Langsung saja terang putarkan. Spesial tentunya di Sagu Santai Ding Lagu.

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dan sahabat Udaya masih menemani roda dengan Anda, masih dalam program Sagu Santai dengan Lagu. Terus masih menanti untuk Anda yang ingin bergabung di Sagu malam hari ini, mau request lagu boleh ya sahabat Udaya. Terus siap terima lagu-lagu requestan yang sahabat Udaya sudah siapkan. Ya, mau berdengar lagu, baik lagu Indonesia Timur atau juga mungkin lagu lagu-lagu khas dari Ternate, lagu-lagu daerah lainnya juga boleh ya sahabat Budaya. Baik sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, kita terima penelpon selanjutnya di edisi malam hari ini. Selamat malam Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa dan di mana?
1: Assalamualaikum Adi Ganteng, orang Tidore Utara.
0: Baik, dengan Bang Ipin di Tidore Utara sana.
1: Iya betul.
0: Baik,
1: apa kabar?
0: Baik. Alhamdulillah sehat Bang Ipin. Bang Ipin kabar baik, bagaimana di Tidore sana?
1: Alhamdulillah baik-baik juga.
0: Baik, siap. Bang Ipin malam hari ini mau request lagu apa nih Bang Ipin?
1: Ini kompe kaki ini belum sehat total, tapi tuh mau minta lagu Oyase dulu, lagu Ternate Gorontalo.
0: Ternate Gorontalo, baik, siap. Salam, silakan Bang Ipin.
1: Oke deh, buat adik ganteng, adik Fajar, selamat bertugas, semoga sukses selalu, baik hati, tidak sombong, semoga sehat lalu murah rezeki, amin. Operator
0: dengan Bung, dengan Rom perekan malam hari ini dengan Kak Dini.
1: Oh, Kak Dini ya?
0: Iya.
1: Ya, ucapan yang sama buat tetangga sini, ko Ibu Cek, ko Din, Bung Atus, Bung Taher, Bung Otis, buat Mama Indah, Bu Esterita, Bu Natalia, Bu Farida, buat siapa lagi ya? Buat anak-anak Black Metal yang lagi main domino di depan kantor Lura Darah, sama siswa KKN ya, semoga lancar-lancar saja. Buat siapa lagi ya? Duh, lupa. Buat Alvarez, besok jam 10 ya, dompe fans main tuh.
0: Iya betul, jam 10 Argentina main.
1: Iya, siap-siap sudah. Entah siap mau pulang kah? Siap.
0: Baik.
1: Iya, buat Mama Indah, iya siap-siap juga. Oke, buat Adi Purnama Sari, buat anak operator Master Sound System, sementara lagi acara di Tomagoba, maaf itu belum bisa karena kondisi belum fit. Buat semua-semua aja deh. Oke, lagu spesial buat semua pendengar Tomawayase dulu.
0: Baik.
1: Oke, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ipin Trinaldi sudah bergabung dari Tidore Utara. Baik, terima. Sahabat Dria, penelpon selanjutnya di malam hari ini. Selamat malam Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa dan di mana?
2: Selamat malam Bang Fajir, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Andi, silakan bergabung Bang Andi. Kabarnya bagaimana di sana Bang Andi?
2: Alhamdulillah sehat, baik. Tapi suasana panas, malam ini juga panas.
0: Oke, baik, siap. Baik, malam hari ini mau request lagu apa?
2: Saya request lagunya Tor Monitor boleh. Iya. Saya request lagu. Salamnya pertama-tama buat Bang Fajir, salam sehat, salam bahagia. Semoga baik-baik saja, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika, Rabu kalau lagi monitor sama meter sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana bersama keluarganya, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buatnya ku Ai, ku Buce, Bunda Ustazah, Bunda Natalia, Bu Farida, salam sehat, salam persahabatan semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Fajir, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi sudah bergabung malam hari ini. Baik, sahabat Udaya, terputar dulu dua lagu yang sudah di request malam hari ini. Jadi untuk sahabat Udaya, jangan dulu ganti frekuensi, tetap dengar torang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kiraha.
3: Sure shot from the biggest boss shot.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Aku pasti menang.
2: Santai dong bro. Baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia. Semua tim punya peluang tahu.
2: Nah, itu tahu. Dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih. Nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
2: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya, di akhir perjumpaan kita dalam Sagu, torang ucapkan terima kasih untuk Sahabat Budaya semua yang sudah ikutan bergabung ya. Torang akan hadirkan pilihan dua lagu terakhir Sahabat Budaya sembari menutup program Sagu malam hari ini. Torang ucapkan terima kasih untuk Sahabat Budaya semua yang sudah mendengarkan torang sampai di pukul 22, mendekati pukul 23 atau pukul 11 malam. Torang hadirkan Sahabat Budaya dua lagu berikut ini untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap dengarkan torang. Torang ucapkan terima kasih untuk Sahabat Budaya semua tentunya sudah bergabung di Sagu. Nantikan Sagu setiap pukul 10 malam hingga menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Timur di 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate. Santai dengan lagu tentunya di Pro 4 Suara Budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sobat Budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya instrumen ini maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui saluran 95,1 FM. Terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Alternatif Suara Budaya Ki Raha, kembali mengudara melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi Subajo, sahabat budaya Turang Bakuda. Apa lagi di Kiraha Pagi untuk edisi siar hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 bersama Ato Ramalan. Tentunya kawal sahabat budaya di Kiraha Pagi hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar pagi ini sahabat budaya? Harapan Turang semoga sahabat budaya kabar sehat walafiat dan tentunya selalu bahagia bersama orang terkasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya sahabat budaya, rangkaian program dihadirkan ke ruang dengar Ngoni ya. Tentunya hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, deretan lagu-lagu maupun informasi-informasi menarik torang hadirkan untuk Anda sahabat budaya. Baik, dan terkhusus umat muslimin dan muslimat, orang informasikan kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 11 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 11 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya orang hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ismail Anduri dengan surah Ar-Rahman. Dia mulai dari ayat 1 hingga seterusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sarakallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, selanjutnya torang ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Radio Republik Indonesia Ternate dengan Warta Berita Sepekan hari ini Minggu 12 Juli 2026. Sejumlah peristiwa penting dan aktual yang terjadi selama sepekan akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda bersama saya Novianti Marasabisi. Saudara, kita mulai dengan berita pertama. Menteri Agama Republik Indonesia secara resmi membuka gerakan literasi madrasah atau Galatama 2 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 di lapangan Ngara Lamo, Salero, Kota Ternate. Berikut laporan reporter Sofian Togubo.
2: Gerakan literasi madrasah atau Galatama 2 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi dibuka Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar. Kegiatan dijadwalkan pada 6 hingga 8 Juli 2026 ini dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, jajaran Forkopimda Maluku Utara, serta peserta madrasah dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Dalam sambutannya, Nasruddin Umar menegaskan, Galatama 2 menjadi momen penting bagi penguatan budaya literasi madrasah. Menurutnya, gerakan yang lahir dari Maluku Utara tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi gerakan nasional.
3: Kita menghadiri pembukaan Festival Galatama 2. Saya kira ini sangat penting karena Galatama ini digagas oleh Maluku Utara. Kami merencanakan gagasan yang lahir di Maluku Utara ini kita akan jadi gerakan sebagai gerakan nasional yang selalu berani berdiri lain dan selalu mencari hal-hal yang istimewa daerahnya. Festival yang kita hari ini rayakan, yang kita laksanakan, kita ramaikan pada pagi hari ini, insya Allah akan menjadi starting point, batu loncatan untuk merepresentasi yang lebih baik nanti di masa depan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf, mengatakan Galatama lahir dari kepedulian terhadap kesenjangan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan. Menurutnya, karakteristik geografis Maluku Utara yang dinominasi wilayah kepulauan menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber belajar hingga kesenjangan kualitas layanan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya budaya literasi di lingkungan madrasah.
3: Galatama merupakan akronim dari gerakan literasi madrasah, sebuah inovasi yang digagas oleh Pendidikan Islam dan wilayah Kementerian Agama Maluku Utara. Program ini lahir oleh kegelisahan kami terhadap kesenjangan pada sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan. Sebagaimana kita tahu bersama, Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik geografis yang unik. Sebagian besar wilayahnya merupakan kepulauan yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber belajar, kondisi geografis yang berdampak, hingga kesenjangan kualitas layanan pendidikan.
2: Dia menjelaskan Galatama menjadi model pengembangan literasi madrasah sekaligus praktik empiris di Maluku Utara. Program ini diharapkan mampu membangun budaya literasi dan kebahasaan yang menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi madrasah yang religius, cerdas, dan berdaya saing.
1: Saudara, okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
4: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel atau TPK hotel pada Mei 2026 mencapai 23,95%. Angka tersebut meningkat 1,10 poin dibandingkan April 2026 dan naik 1,41 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22,54%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan peningkatan tingkat penghunian kamar hotel menunjukkan adanya perbaikan aktivitas perhotelan di Maluku Utara, baik dibandingkan bulan sebelumnya maupun secara tahunan. Kinerja hotel berbintang turut mengalami perbaikan. Pada Mei 2026, TPK hotel berbintang tercatat sebesar 44,22% atau naik 2,45 poin dibandingkan April 2026 yang sebesar 41,77%. Secara tahunan, tingkat hunian hotel berbintang juga meningkat 1,25 poin dibandingkan Mei 2025 yang berada di angka 42,97%. Capaian tersebut menunjukkan permintaan terhadap akomodasi berbintang masih terus tumbuh. Sementara itu, TPK hotel non-bintang dan akomodasi lainnya pada Mei 2026 mencapai 20,23%. Angka tersebut meningkat 0,82 poin dibandingkan April 2026 serta naik 1,7 poin dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 18,52%.
0: Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, event olahraga, serta aktivitas embarkasi haji di Ternate tentunya yang mendorong permintaan akomodasi hotel.
4: Selain tingkat hunian, rata-rata lama menginap tamu juga mengalami peningkatan. Pada Mei 2026, rata-rata tamu menginap di hotel bintang, non-bintang, dan akomodasi lainnya mencapai 1,41 malam. Angka tersebut naik dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,32 malam, serta meningkat dari Mei 2025 yang tercatat 1,29 malam. Kondisi ini mengindikasikan tamu menghabiskan waktu lebih lama selama berada di Maluku Utara. Khusus hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan Nusantara mencapai 1,65 malam pada Mei 2026. Capaian ini meningkat 0,21 malam dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,44 malam. Jika dibandingkan dengan Mei 2025, rata-rata lama menginap di hotel berbintang juga bertambah 0,8 malam dari sebelumnya 1,57 malam. Adapun pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu tercatat sebesar 1,31 malam.
1: Saudara, pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, mengambil langkah cepat dengan mendatangkan satu unit ekskavator untuk melakukan penimbunan di sejumlah titik jalan utama akibat dari banjir rob sering terjadi. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
5: Pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, mengambil langkah cepat dengan mendatangkan satu unit ekskavator guna melakukan penimbunan di sejumlah titik jalan utama akibat dari pasca banjir rob yang sering terjadi. Selain penimbunan, alat berat tersebut juga digunakan untuk membersihkan tumpukan sampah yang terbawa banjir pada saat itu. Kepala Desa Kabau Pantai, Murid Umamit, mengatakan penimbunan difokuskan di Dusun 2 dan Dusun 3 sebab menurutnya kedua wilayah tersebut kerap mengalami genangan air saat intensitas hujan lebat. Ia menyatakan banjir rob menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperparah saat memasuki musim barat ketika terjadi gelombang tinggi yang melanda wilayah pesisir Desa Kabau Pantai. Ia menegaskan pemerintah desa memilih melakukan penimbunan sebagai langkah antisipasi guna mengurangi dampak banjir rob yang diperkirakan akan terjadi seiring perubahan musim. Pemerintah Desa Kabau Pantai berharap resiko kerusakan akibat abrasi, genangan air, serta pencemaran lingkungan sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan nyaman.
1: Saudara, Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Adnan Muhammad berharap proses alih status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama pada tahun 2026. Berikut laporan Sofian Togubo.
6: Rektor Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ternate Adnan Mahmud berharap proses alih status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama. Harapan tersebut disampaikan Adnan usai menghadiri pembukaan Gerakan Literasi Madrasah atau Galatama 2 Provinsi Maluku Utara yang dibuka langsung Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar yang berlangsung di lapangan Negara Lama Kota Ternate. Menurut Adnan, aspirasi peningkatan status Yayan Ternate juga sempat disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan Menteri Agama memiliki kedekatan emosional dengan Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Karena itu, ia optimis pemerintah pusat akan memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan tinggi keagamaan di daerah. Ia menjelaskan kendala utama dalam proses alih status IAIN menjadi UIN, belum terpenuhinya persyaratan jumlah mahasiswa. Sedikitnya tersedia 4.000 mahasiswa, sementara saat ini memiliki 3.000 mahasiswa. Meski demikian, ia berharap dukungan Menteri dapat mempercepat proses perubahan status tersebut. Sementara itu, Menteri Agama Nasruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama siap memperjuangkan peningkatan status perguruan tinggi keagamaan di Maluku Utara. Dikatakan selama seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dapat dipenuhi, maka akan diprioritaskan dari Kementerian Agama.
1: Saudara, aksi unjuk rasa yang dilakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Senin 6 Juli 2026 mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri. Berikut laporan Faisal Amin.
7: Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinin menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun PPK paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan meski pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat defisit anggaran. Bahkan Muhammad Sinin menyatakan siap melepaskan jabatannya apabila pada akhirnya kebijakan merumahkan PPK harus diambil. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri apel yang diikuti ribuan aparatur sipil negara, PPK dan PPK paruh waktu di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada Senin 6 Juni 2026. Apel tersebut digelar untuk menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran termasuk rencana pemotongan penghasilan pegawai TTP, ASN serta penghasilan P3K dan P3K paruh waktu sebesar 30%. Menurut Muhammad Sinin, kebijakan tersebut merupakan langkah terpaksa ditempuh untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang mencapai lebih dari 50 miliar. Ia menjelaskan, pemotongan 30% hanya mampu menghasilkan efisiensi sekitar 20 miliar sehingga belum sepenuhnya menutupi defisit daerah. Pernyataan mengenai kemungkinan dirumahkannya P3K memicu penolakan dari peserta apel. Dalam waktu singkat, suasana berubah menjadi aksi penyampaian aspirasi. Sejumlah peserta melakukan aksi saling dorong, merusak beberapa fasilitas kantor hingga membakar sejumlah benda di halaman kantor wali kota. Dalam aksi tersebut, perwakilan ASN, P3K, dan P3K paruh waktu menolak keras wacana perumahan pegawai. Mereka juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi sejumlah program nasional seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih, yang mana program pemerintah pusat tersebut dinilai turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Menanggapi situasi tersebut, Muhammad Sinin didampingi Kapolresta Tidore, Kombes Pol Ampi Mesias Van Bolo menggelar dialog dengan perwakilan peserta aksi. Hasil pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa P3K dan P3K paruh waktu tidak akan dirumahkan. Sebagai gantinya, pemerintah daerah tetap menerapkan pemotongan sebesar 30% terhadap TPP ASN dan penghasilan P3K sebagai upaya mengatasi defisit anggaran. Muhammad Sinin memastikan kebijakan tersebut bersifat sementara. Apabila kondisi keuangan daerah kembali membaik, hak pegawai akan dikembalikan seperti semula. Ia juga membuka kemungkinan penyesuaian skema pembiayaan hingga akhir 2026 apabila kondisi fiskal belum pulih dengan tetap mengedepankan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan para pegawai. Di hadapan ribuan peserta aksi, Muhammad Sinin kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan keberadaan P3K dan P3K paruh waktu.
1: Saudara, Kapolres AKBP Handres tiba di Bandara Emalamo Sandana disambut dengan adat dan tarian Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
8: Kapolres Kepulauan Sula yang baru, AKBP Handres, tiba di Bandara Emalamo Sandana, Desa Waiba, Kecamatan Sandana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kedatangan orang nomor satu di Polres Kepulauan Sula itu disambut secara adat melalui prosesi penggalungan bunga dan tarian cakalele, serta dihadiri unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Kepulauan Sula, dan jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Hadir dalam penyambutan tersebut, yakni Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Vivian Adiningsimus, Wakapolres Kepulauan Sula, Kompol Arsad Alino, Kejari Kepulauan Sula, Juli Antoro, Hutapia.
5: Ketua DPRD Kepulauan Sula Haji Ahkam Gajali, Kepala Pengadilan Negeri Sanana Tito Eliandi, Perwakilan Kodim 1510 Infanteri Padan, para pejabat utama Polres Kepulauan Sula serta sejumlah pimpinan OPD. AKBP Andreas tiba menggunakan pesawat Trigana Air. Penyambutan dengan tarian cakalnya menjadi simbol penghormatan masyarakat Kepulauan Sula kepada pemimpin baru Polres Kepulauan Sula, sekaligus mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang tetap terjaga. Selanjutnya, setiba di Mapolres, beliau menerima laporan situasi dari Kabak Ops Polres Kepulauan Sula, AKBP Ruslan Lutia, kemudian mengikuti prosesi tradisi pedang pora yang dilaksanakan oleh para perwira sebagai bentuk penghormatan sekaligus penyambutan resmi kepada pejabat Kapolres yang baru. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Andreas, menyampaikan terima kasih atas penghargaan hangat yang diberikan oleh pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh personil Polres Kepulauan Sula. Kapolres juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.
1: Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate menerima kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri dalam rangka studi banding terkait pengawasan kinerja pemerintahan dan pengelolaan anggaran pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pengalaman, khususnya mengenai sistem pengawasan dan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Ternate Amin Subu mengatakan, secara umum, mekanisme pengawasan yang diterapkan di kedua daerah tidak jauh berbeda, namun terdapat perbedaan pada sistem pengelolaan pendapatan daerah, di mana Kabupaten Kediri dinilai lebih maju karena telah memanfaatkan sistem digitalisasi.
9: Kira hampir sama semua, bahwa sama apa yang dilakukan di Kediri juga di sini. Cuma mungkin ada perbedaan dari sisi terkait pendapatan itu sendiri. Misalnya, dorong di sana bisa dikatakan dalam hal pengelolaan PAD tidak terlalu terkendala. Ya mungkin ya sistem yang digunakan. Memang bahwa pengelolaan PAD dorang menurut apa yang disampaikan tadi ya bagus, masih jalannya bagus dan normatif. Nah, walaupun memang juga ada kendala-kendalanya, tapi kalau kita bikin perbandingan ya sepertinya kita mesti tiru seperti itu apa yang dilakukan dorang. Nah, dorang lebih banyak sudah main sistem elektronik itu ya.
1: Amin menilai digitalisasi tersebut layak menjadi referensi bagi pemerintah Kota Ternate untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD. Salah satu sektor yang dinilai masih perlu dibenahi adalah pengelolaan parkir yang hingga kini masih dilakukan secara manual.
9: Kita sampaikan bahwa kita di sini memang kalau pengelolaan PAD belum begitu maksimal. Tapi dari tahun ke tahun ya ada perbaikan-perbaikan yang kita berharap nanti satu ketika orang masuk pada satu saat nanti kita orang sampai pada tingkat bahwa ini sudah berjalan normatif terkait dengan pengelolaan PAD. Walaupun tidak bisa dipungkiri, pasti ada kendala-kendala. Tetapi pada prinsipnya kita sharing saja. Kalau memang

0: Kutera mulai menyiapkan diri untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI jika diundang untuk menjelaskan berbagai kejadian yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, termasuk konflik si Ben Popo dan Banemo. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jilan.
1: Konflik dua desa di Kecamatan Petani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah memasuki babak baru meski proses penyelidikan terus dilakukan secara mendalam oleh Polda Maluku Utara. Konflik dua desa tersebut akan dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang dilakukan Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Agenda RDP konflik petani tersebut menindaklanjuti rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 13 dengan Perwakilan Masyarakat Adat Aliansi Fogoguru pada Juni 2026 lalu. Beberapa permasalahan dibahas dalam RDPU, salah satunya terkait rentetan kasus pembunuhan dan konflik yang berkepanjangan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, sekaligus mendesak DPR untuk membentuk tim gabungan dalam mengusut tuntas motif di balik konflik petani. Dalam RDPU tersebut, Komisi 13 juga meminta agar pembentukan tim gabungan melibatkan kementerian lembaga terkait mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, hingga TNI Polri, agar warga mendapatkan keadilan dan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Menindaklanjuti rencana RDP dengan Komisi 13 DPR RI, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI mengaku siap mengikuti RDP dengan Komisi 13. Dirinya juga mengakui untuk mengungkap secara jelas dan terang konflik di petani. Pihaknya sudah sejak awal membentuk tim khusus yang terfokus di dua desa tersebut.
2: Kami akan ikutin karena memang itu, kalau memang mereka menuntut untuk mengungkap kasus itu. Dan sampai sekarang sebelum mereka ini juga kita sudah butuh satgas itu, dan kita serius untuk mengungkap itu. Kita akan terus cari itu pelakunya.
1: Untuk diketahui, dalam penyelidikan konflik petani, Polda Maluku Utara menggunakan pelacakan teknologi seperti satelit untuk mematangkan dan mengungkap motif insiden di petani. Penggunaan teknologi tersebut lantaran minim saksi dan alat bukti di tempat kejadian perkara atau TKP.
0: Saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar higienis Ternate masih mengalami fluktuatif. Informasi selengkapnya disampaikan Hikmah.
3: Harga sejumlah komoditas di pasar higienis Bahari berkesan Ternate masih mengalami fluktuasi. Pantauan RRI Kamis pagi, terjadinya fluktuasi sejumlah kebutuhan pokok ini dipengaruhi oleh rantai distribusi yang panjang sehingga pasokan sering terlambat. Wahoderiasi, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengatakan harga beberapa komoditas memang telah mengalami penurunan dibanding beberapa pekan lalu. Cabai keriting yang sebelumnya dijual sekitar Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi Rp38.000 per kilogram. Adapun tomat dijual sekitar Rp18.000 per kilogram, sedangkan harga lemon masih bertahan di angka Rp10.000 per kilogram.
4: Kalau rica keribu, pengambilan Rp38.000 satu kilo, kan biasanya 70-80 sudah turun. Dari Cianona ke pengambilan soal 60. Satu itu asal bisa 10 ribu, itu hari kan sampai 200. Hanya ini tidak turun-turun. Kalau lemon pengambilan 10 ribu.
3: Menurut Wode, harga sejumlah komoditas khususnya bawang merah masih dipengaruhi oleh panjangnya rantai distribusi. Pasokan yang masuk di Maluku Utara harus ditentangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa daerah lainnya. Selain itu, dikirim melalui Makassar, kemudian ke Manado. Menghadapi kondisi tersebut, Suli, salah satu konsumen, mengatakan ia memilih lebih selektif saat berbelanja yang tidak terpaku pada satu lapak, melainkan membandingkan harga di beberapa pedagang sebelum memutuskan membeli kebutuhan rumah tangga.
5: Warung tuh kayak harganya beda-beda, Kak. Jadi saya datangin ke tempat yang emang harganya agak sedikit murah lah daripada yang kayak biasanya gitu.
3: Sebagai konsumen, Sulis menekankan pentingnya kebijaksanaan masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga. Kunci utama untuk bertahan saat ini adalah selalu menyesuaikan pengeluaran belanja dengan tingkat pendapatan yang dimiliki, agar roda ekonomi dapat tetap berputar dengan baik.
0: Saudara, 160 penyidik dan penyidik pembantu Polda dan Polres jajaran di Maluku Utara mengikuti sertifikasi untuk menambah kemampuan dalam penanganan perkara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan.
1: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman meminta seluruh penyidik Direktorat Reserse Kriminal, baik jajaran Polda hingga Polres

0: Kapolres di 10 kabupaten kota untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman usai membuka kegiatan asesmen dan sertifikasi penyidik serta penyidik pembantu Reskrim yang berlangsung di Ballroom Sahid Bela Internasional Ternate Rabu pagi. Kapolda menyatakan 160 peserta yang mengikuti sertifikasi tersebut merupakan penyidik perwakilan mulai dari Polda maupun jajaran Polres yang telah melalui proses seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kapolda berharap sertifikasi yang dilaksanakan tersebut mampu meningkatkan profesionalisme penyidik dalam menangani setiap perkara, sehingga mampu meminimalisir kesalahan prosedur terutama pada penanganan kasus dugaan korupsi.
1: Penyidik termasuk yang di jajaran Polres supaya mereka lebih profesional, karena kan ini melalui seleksi. Alhamdulillah 160 yang memenuhi syarat dan hari ini disertifikasi oleh tim dari Bareskrim. Ya, harapannya dengan sertifikasi ini mereka lebih profesional, jadi tidak ada lagi kesalahan-kesalahan prosedur dalam penyidikan yang sampai terjadi di pra-peradilan oleh pelaku maupun itu, sehingga harapannya mereka lebih profesional dalam penyidikan. Itu tetap kita galakkan terus korupsi itu. Ya, makanya penyidik-penyidik ini tidak harus betul-betul paham betul tugas-tugas dan perannya apa, sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur dalam penyidikan tadi.
2: Apalagi di kasus-kasus ini kan paling rentan untuk dilakukan pra.
1: Betul, ya, karena celah-celah penyidikan itu kita hindari, celah-celah kesalahan itu.
0: Kapolda Irjen Pol Arief Budiman juga berharap dengan sertifikasi yang dilakukan tersebut, para peserta mampu mengimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawab, sehingga proses penyelidikan hingga penyidikan sebuah perkara yang ditangani dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
3: Saudara, pemerintah Kota Ternate memastikan tidak akan mengambil kebijakan merumahkan maupun memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu.
4: Meski menghadapi tantangan kondisi keuangan daerah, pemerintah Kota Ternate memastikan tidak akan mengambil kebijakan merumahkan maupun memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya P3K dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rijal Marsoli mengatakan, kondisi fisikal yang dihadapi sejumlah daerah berdampak pada postur anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk di Kota Ternate. Namun demikian, Pemkot tetap memprioritaskan pemenuhan belanja pegawai, terutama TTP dan gaji P3K.
5: Untuk Kota Ternate sendiri, sebagaimana yang kami cermati atau kami lihat dalam postur APBD, memang kondisi-kondisi ini juga sebenarnya kami pun mengalami hal yang sama. Ya, tetapi bagaimana kami mengatur belanja yang ada dalam APBD ini, itu paling tidak kami akan tetap memprioritaskan bahwa apakah pemerintah Kota Ternate akan merumahkan P3K-nya. Nah, dapat saya tegaskan bahwa itu tidak akan kami lakukan.
4: Menurutnya, Pemkot Ternate akan tetap mempertahankan seluruh P3K dengan melakukan penyesuaian alokasi anggaran, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta menggali potensi sumber pendapatan baru.
5: P3K itu sangat penting dan mereka itu punya kontribusi yang sangat positif dan memang berdampak juga bagi OPD, dengan nanti kami mengatur bagaimana mengalokasikan anggaran dengan tetap mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah dan bagaimana menggerakkan potensi-potensi baru sebagai bagian dari mendorong untuk menambah pendapatan asli daerah.
4: Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan surat kepada pemerintah daerah terkait dukungan pembiayaan belanja pegawai bagi daerah yang mengalami keterbatasan kemampuan fisikal.
3: Saudara, Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat kembali menorehkan prestasi di bidang pengawasan pada pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau PTLHP. Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 tahun 2026, Inspektorat Halmahera Barat meraih juara 1 kategori jumlah bahan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Julius Marau menyatakan dalam kesuksesan tindak lanjut ini, pemerintah daerah Halmahera Barat bisa mendorong capaian 76% dalam status wajar tanpa pengecualian bukan hal yang mudah. Maka untuk meraih penghargaan ini, pemerintah daerah Halmahera Barat melandaskan kejujuran dalam komitmen bersama.
6: Mana yang disifat kerugian daerah?

0: Pada kesempatan yang sama, Kepala Inspektorat Daerah Halmahera Barat, Feni Kiat, mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari dukungan penuh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh organisasi perangkat daerah yang terus bersinergi menyelesaikan rekomendasi BPK. Feni menegaskan keberhasilan tersebut menjadi langkah penting bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang sebelumnya juga sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 9 kali berturut-turut sejak 2017. Saudara Poltekkes Kemenkes Ternate menggelar forum konsultasi publik atau FKP terkait standar pelayanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan berlangsung di Multifaction Room Poltekkes Kemenkes Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tugubu.
1: Poltekkes Kemenkes Ternate menggelar forum konsultasi publik atau FKP terkait standar pelayanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut dihadiri Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Ternate, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Universitas Khairun Ternate, Insan Media, hingga tokoh masyarakat. Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate Ridwan Yamko mengatakan, forum ini bertujuan mengidentifikasi berbagai aspek pelayanan publik yang telah disusun sebagai standar pelayanan, sekaligus membuka ruang diskusi untuk menerima masukan dari para pemangku kepentingan.
2: Di Poltekkes Kemenkes Ternate mengidentifikasi ada kurang lebih 20 pelayan publik yang perlu kami susun dan kami sampaikan kepada publik agar dapat diberikan tokoh kota. Tentunya forum ini menjadi penguatan dalam rangka untuk itu, karena ketika kami mengidentifikasi terkait dengan pelayanan publik, tidak hanya perguruan tinggi, tidak hanya melaksanakan pelayanan publik kepada mahasiswa, tetapi juga terhadap masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana standar pelayanan yang sesungguhnya. Tentunya melalui forum ini kami berharap ada masukan penguatan daripada lintas sektor sekalian dalam rangka untuk memberikan penguatan terhadap standar pelayanan publik.
1: Ia menjelaskan sebagai institusi pendidikan kesehatan pertama di Provinsi Maluku Utara, Poltekkes Kemenkes Ternate saat ini memiliki 7 program studi dan terus menyiapkan pengembangan sarana pendidikan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan seluas 1,5 hektar di Kota Tidore, Kepulauan.
2: Pengembangan Poltekkes Kemenkes ke depan, kami juga punya lahan di Kota Tidore, Kepulauan seluas 1,5. Kemudian rencana pengembangan berikutnya sesuai dengan masukan daripada Gubernur Provinsi Maluku Utara, rencana pengalihan status dari Rumah Sakit Jiwa Sofifi yang akan berakhir menjadi Rumah Sakit Penyambung dengan Rumah Sakit Sofifi, maka kemungkinan besar Gubernur akan menghibahkan gedung Rumah Sakit Jiwa itu menjadi milik Poltekkes Kemenkes Ternate ke depannya.
1: Ridwan menambahkan, melalui forum konsultasi publik ini, Poltekkes Kemenkes Ternate terus berbenah untuk memastikan standar pelayanan yang diterapkan semakin berkualitas, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa maupun masyarakat.
0: Saudara, pemerintah Kota Ternate resmi melepas Haikal Kadhafi Hala Ode, putra terbaik Ternate, yang berhasil lolos sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional mewakili Maluku Utara untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Pelepasan Haikal dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsoli yang juga dipercaya sebagai Ketua Paskibraka Kota Ternate, di mana kegiatan tersebut berlangsung di kantor Baplitbangda Kota Ternate pada Kamis 9 Juli 2026 kemarin. Rizal mengatakan pelepasan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kota Ternate terhadap Haikal yang akan menjalani rangkaian pemusatan latihan sebelum bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara.
3: Adik Haikal sebagai paskibraka yang lolos di tingkat nasional yang berasal dari Kota Ternate itu ditemani langsung oleh ibunya, dan kami memberikan uang jalan sekaligus sepatu dan peralatan kelengkapan-kelengkapan Haikal lainnya yang harus beliau penuhi untuk di Jakarta nanti.
0: Rizal menambahkan Ketika proses ini selesai, pemerintah Kota Ternate akan memfasilitasi ayah dan ibu Haikal agar dapat menghadiri langsung di Istana Negara mengikuti upacara kenaikan bendera.
3: Sebagaimana biasanya nanti akan ada undangan ke orang tua mereka dan kami dari pemerintah kota. Pak Wali sudah sampaikan bahwa pemerintah kota akan memfasilitasi ayah dan ibu dari Adinda Haikal. Nah ini tentu menjadi sebuah kebanggaan tidak hanya Haikal secara pribadi atau keluarga dari Haikal atau masyarakat di Kelurahan Bula. Nah tetapi ini sudah menjadi kebanggaan warga masyarakat kota karena sudah kurang lebih hampir 10 tahun di angkatan ke-26 ini baru pemerintah Kota Ternate Paskibraka di angkatan 26 ini baru bisa meloloskan utusannya itu masuk sampai ke tingkat nasional.
0: Rizal berharap Haikal dapat menjalani seluruh proses latihan dengan baik, menjaga kesehatan, serta mampu melaksanakan tugas sebagai anggota Paskibraka Nasional hingga selesai. Selain itu, pemerintah dan masyarakat Kota Ternate bisa mendoakan Haikal sehat selalu, sukses menjalankan tugas pada 17 Agustus nanti, dan kembali ke Ternate dalam keadaan sehat. Saudara, komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan kembali mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kabupaten Halmahera Tengah menerima bantuan berbagai alat dan mesin pertanian atau Alsintan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun anggaran 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah, Lutfi Tutupoho, menyatakan bantuan yang telah tiba di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah tersebut meliputi 7 unit traktor roda 4, mesin pengering padi, serta sejumlah alat dan mesin pertanian lainnya yang akan segera didistribusikan kepada kelompok tani sesuai mekanisme dan kebutuhan di lapangan.
4: Menyampaikan terima kasih kepada pimpinan saya, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda yang berupaya untuk lobi-lobi sampai tingkat pusat sampai mendapatkan bantuan 7 unit traktor dan pengering. Pengering mungkin dalam sementara dalam proses untuk pengiriman ke Weda yang baru tiba ini. Traktor sudah 4, 7 unit yang sudah tiba kemarin di Weda. Program ini untuk meningkatkan luas tempat tanam karena ini program pusat luas tempat tanam di Halmahera Tengah untuk tahun ini kegiatan pemerintah daerah itu 200 hektar dalam satu tahun dua kali musim tanam padi.
0: Lutfi menjelaskan mekanisme pertanian menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Dengan dukungan traktor roda 4 dan berbagai peralatan modern lainnya, maka proses pengelolaan lahan akan menjadi lebih cepat sehingga petani memiliki kesempatan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas hasil panen setiap musim. Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah juga akan melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada kelompok tani penerima bantuan untuk memastikan seluruh alat dapat dioperasikan secara optimal serta mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Saudara, demikian warta berita sepekan edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Suara budaya Kiraha.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jauh Sahabat Budaya. Torang hadirkan program Sapa Kiraha sekarang hingga tuntas nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur bersama Atoh Ramalan. Tentunya ragam informasi dihadirkan sahabat, deretan lagu-lagu enak pagi hari ini menemani atau menghiasi ngoni beruang dengar sambil menjalankan aktivitas ataupun yang lagi menikmati akhir pekan di rumah berkumpul bersama keluarga di rumah gitu ya. Harapan torang semoga sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu bahagia. Pastinya tetap semangat juga nih ya, terutama yang lagi menjalankan rutinitas di pagi hari ini.

Sahabat Budaya, Alfamidi dan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate pada Sabtu 10 Juli 2026 menggelar sunatan massal dan posyandu bertajuk Berkah Berzakat bersama Basnas. Kegiatan yang dipusatkan di halaman Alfamidi Cengkehavo ini turut didukung RS Islam PKU Muhammadiyah dalam rangka milad RSI ke-15 dan Hari Anak Nasional tahun 2026. Dalam seremoni pembukaan, Wali Kota Ternate, Bapak M. Tauhid Sulaiman menyatakan apresiasinya atas kegiatan tersebut. Beliau mengatakan kolaborasi semacam ini harus terus ditingkatkan sebagai upaya memberikan layanan kepada warga kota, khususnya anak-anak Sahabat Budaya. Menurut beliau, pemerintah dan pihak swasta perlu bersinergi dalam kerja-kerja sosial sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

Sahabat Budaya Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi ditutup di Stadion Bang Saha Kabupaten Pulau Morotai pada Sabtu 11 Juli 2026. Ajang olahraga pelajar yang berlangsung sejak 6 Juli tersebut ditutup oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin Akadir. Sahabat Budaya, Ketua Panitia Popda 12 Maluku Utara, Syukur Lila, mengumumkan hasil akhir klasemen perolehan medali dari seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan. Kota Ternate meraih 30 emas, perak 9. Ya, kemudian 13 perunggu dan total medali 52. Sementara Kabupaten Halmahera Utara emas 9, perak 15, perunggu 20 dengan total medali 44. Kabupaten Pulau Morotai emas 9, perak 8, perunggu 9, total 26. Kota Tidore Kepulauan emas 8, perak 10, perunggu 14, total 32. Kabupaten Halmahera Selatan emas 7, perak 7, perunggu 13, total medali 27. Untuk Kabupaten Halmahera Timur emas 2, perak 7, perunggu 18 dengan total medali 27. Untuk Kabupaten Kepulauan Sula emas 2, perak 5, perunggu 11, total 18. Untuk Kabupaten Halmahera Barat emas 2, perak 3, perunggu 8 dengan total 13 medali. Dan Kabupaten Halmahera Tengah emas 2, perak 4, perunggu 7, total 13. Serta Kabupaten Pulau Taliabu emas nihil ya, 0, perak 2, perunggu 2 dengan total medali 4. Tentunya atas capaian tersebut, panitia menetapkan Kota Ternate sebagai juara umum Popda 12 Maluku Utara 2026, disusul Kabupaten Halmahera Utara sebagai runner up dan Kabupaten Pulau Morotai di peringkat ketiga. Sahabat Budaya, Ketua Panitia Popda 12 Maluku Utara Syukur Lila menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Pulau Morotai beserta seluruh masyarakat yang telah bersinergi menyukseskan penyelenggaraan pesta olahraga pelajar di tingkat provinsi tersebut. Popda 12 menjadi ajang pembinaan atlet pelajar Maluku Utara sekaligus wadah menjaring bibit-bibit olahraga berprestasi yang diproyeksikan mewakili provinsi pada kompetisi tingkat nasional. Sahabat Budaya, untuk diketahui prosesi penutupan turut dihadiri Wakil Bupati Pulau Morotai, Ketua DPRD Pulau Morotai, Sekda Pulau Morotai, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara, Kepala Biro Adpim Setda Malut, Staf Khusus Gubernur Bidang Olahraga, serta Komandan Pangkalan TNI AL Morotai. Ya, selamat ya untuk Kota Ternate yang keluar sebagai juara umum dengan perolehan medali 52, disusul Kabupaten Halmahera Utara 44 medali dan Morotai 26 medali. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya, lebih sukses lagi. Dan yang belum memperoleh juara umum, tentunya kalian sudah tampil maksimal dan terbaik ya untuk daerah tercinta gitu kan. Dan harapannya semoga kedepannya juga lebih baik lagi dan tentunya bisa meraih juara umum atau juga hasil-hasil yang baik sesuai dengan harapan maupun keinginan torang semua lah tentu sama budaya ya. Baik, masih di Sapa Kirah bersama Atoh Ramalan, saya masih hadirkan ragam informasi menarik pagi hari ini dan lagu-lagu enak juga masih diplaykan untuk menghiasi ngoni peruang dengar pagi hari ini. Untuk itu tetap bersama Torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kirah.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: jelas di awal tadi lawan FBG itu malah malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris. Mereka
1: Sapa Kiraha.
2: Sahabat budaya, dirasa arus globalisasi dan akulturasi budaya menjadi tantangan tersendiri bagi kelestarian warisan leluhur. Merespons hal tersebut, Sekda Kota Ternate, Bapak Dr. Rizal Marsauli menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga dan melestarikan eksistensi Kampung Tua Tubo serta nilai-nilai budaya Kesultanan Ternate. Ajakan ini ditegaskan beliau saat membuka Sarasean Kebudayaan yang diinisiasi dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 21 Maluku Utara. Mengusung tema Kampung Tua Tubo, Sejarah dan Pelestarian Kampung Adat di Tengah Akulturasi Budaya, acara ini menjadi ruang refleksi strategis bagi arah kebudayaan di Ternate. Sarasehan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, diantaranya Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara, Bapak Muhammad Tang, Bapak Tuli Lamok Sultanan Ternate ya, Bapak Irwan Abdul Ghani, serta akademisi Bapak Sohroni, serta para pegiat budaya, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Dalam sambutannya, Sekda Kota Ternate Bapak Rizal memberikan apresiasi tinggi kepada BPK Maluku Utara. Beliau menekankan bahwa menjaga warisan sejarah bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Menurut beliau, kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah kunci utama agar pelestarian budaya tidak hanya sebatas seremonial, melainkan menjelma menjadi program nyata yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045 dalam rencana pembangunan jangka panjang RPJP Nasional. Sahabat budaya, dikatakan Sekda, era digital yang bergerak sangat cepat, nilai-nilai budaya menjadi tembeng pelindung karakter generasi muda. Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah Kota Ternate telah menjadikan penguatan nilai budaya sebagai salah satu fokus utama dalam menyusun RPJMD. Kebijakan pembangunan kota ke depan akan sangat berpijak pada kearifan lokal, termasuk mengintegrasikan 7 nilai dasar budaya Kesultanan Ternate yang selama ini menjadi falsafah hidup masyarakat. Di akhir sambutannya, beliau menaruh harapan besar agar sarasehan kebudayaan tersebut dapat membuahkan hal yang hasil yang terukur. Ya, beliau juga berharap ada pemetaan yang jelas dan aksi nyata sehingga pelestarian Kampung Tua Tubo benar-benar terwujud. Dengan begitu, warisan budaya Ternate tetap terjaga dan menjadi kebanggaan generasi sekarang maupun yang akan datang. Iya, sahabat budaya, informasi menarik lainnya masih dihadirkan untuk ini di Sapa Kiraha ini ya. Untuk itu, tetap bersama Torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Sahabat Budaya, torang sudah di segmen terakhir ya untuk Sapa Kiraha. Dan sebelum torang akhiri, torang tuntaskan informasi kali ini mengenai dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada hari Minggu 20 Juli 2026. Pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, siang maupun sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk gelombang berkisar 0,5 hingga 2 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Itu dia Sahabat Budaya, informasi mengenai dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk ngoni, terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini. Informasi mengenai dengan perakiran cuaca khususnya wilayah Maluku Utara ya Sahabat Budaya, bisa update melalui www.bmkg.go.id ataupun bisa juga berdengar melalui siaran Pro Ampa Ternate. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 7.55 Sapa Budaya, turang akhiri program Sapa Kiraha di edisi hari Minggu 12 Juli 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu atas atensinya. Saya Atau Ramalan, mohon batabea, sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi, Subajau.

Sahabat budaya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmennya untuk mendukung dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai salah satu program strategis nasional yang diinisiasi pemerintah pusat. Program tersebut dinilai sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman saat menghadiri sekaligus memberikan arahan pada kegiatan penyuluh hukum dan pengerahan pengelolaan program makan bergizi gratis di Kota Tidore Kepulauan yang berlangsung di ruang rapat Kejaksaan Negeri Tidore Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Ahmad Laiman mengatakan program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan menyukseskan program tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Menurutnya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan berbagai langkah persiapan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, mulai dari koordinasi lintas sektor, penentuan lokasi survei lapangan, hingga memastikan kesiapan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi, agar seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Ia berharap kegiatan penyuluhan hukum tersebut dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola program makan bergizi gratis yang semakin baik, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata menyambut rencana restorasi dan konservasi Kompleks Candi Prambanan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia bersama pemerintah India. Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada Rabu 8 Juli meresmikan kerjasama konservasi dan restorasi warisan budaya di Candi Prambanan, Kompleks Candi Hindu yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hal ini juga diungkapkan juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya. Beliau juga menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan akan mendukung upaya restorasi dan konservasi Candi Prambanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Menurut Nia, Kementerian Pariwisata antara lain akan mendukung pengembangan Candi Prambanan dan daerah sekitarnya sebagai destinasi pariwisata. Kementerian Pariwisata akan merancang paket layanan seperti wisata kebugaran serta wisata sejarah dan budaya agar selain menikmati keindahan Candi Prambanan, wisatawan bisa merasakan pengalaman otentik di destinasi wisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 8. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tabea subah jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so maso judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyo eh, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Rompat, suara budaya Kiai Rahab.

0: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.
1: Ya, sahabat budaya masih bersama torang di Kiraha pagi tentunya, atau ramalan ngoni pe penyiar pagi ini juga ada operator studio Adrian Fernando yang selalu setia kawal sahabat budaya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Subojo untuk ngoni yang selalu setia bersama Proam Paternate, yang saudari tadi badengar torang maupun yang baru badengar ya. Semoga ngoni dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat yang lagi menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Semoga aktivitasnya lancar-lancar selalu. Baik, ragam informasi dihadirkan pagi ini sahabat budaya. Yang ingin gabung berbagi cerita maupun informasi juga boleh, sahabat bisa share ataupun gabung untuk informasi-informasi maupun cerita pagi ini ya. Saya aktifkan di line telepon 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WA di 0853985339551.

Bahalo sagu merupakan cara pengelolaan sagu, salah satu bahan pangan masyarakat di timur, yaitu popeda. Pohon sagu diambil dari pohon yang berusia 15 tahun. Pohon tersebut kemudian ditebang, lalu dileburkan menggunakan alat pukul yang terbuat dari bambu, yang disebut dengan mungalo. Selanjutnya, hasil ini dipindahkan ke tempat penyaringan. Tempat pengelolaan sari tepung sagu juga terbuat dari papan yang disebut ngoti. Setelah itu, sari sagu ini ditampung di dalam daun rumbia yang dianyam membentuk seperti ember, disebut dengan tumang. Bahalo sagu merupakan hal yang diperagakan masyarakat sebagai bagian dari simbol mengolah pangan lokal secara tradisional. Sayangnya, cara pembuatan sagu kini sudah mulai ditinggalkan warga. Untuk bahalo sagu di beberapa tempat di Maluku Utara tidak lagi menggunakan mungalo, tetapi menggunakan mesin untuk menggiling. Padahal menurut masyarakat, dari sisi rasa tepung sagu yang dipukul dengan alat tradisional dan juga dengan mesin sangat berbeda. Pembuatan dengan cara tradisional selain memiliki rasa yang berbeda, juga bisa menciptakan kebersamaan dan tradisi gotong royong yang lebih terasa.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?

Sahabat Budaya Puskesmas Bahari Berkesan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis PKG yang dirangkaikan dengan program pengelolaan penyakit kronis Prolanis, senam bersama dan edukasi kesehatan di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara pada hari Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus mendukung program prioritas Presiden yang berfokus pada penguatan layanan kesehatan promotif dan preventif. Kepala Puskesmas Bahari Berkesan, Relawati Wahab mengatakan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit dan penerapan gaya hidup sehat. Melalui pelayanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, diharapkan kualitas kesehatan warga terus meningkat sehingga mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Sahabat Budaya, kegiatan dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari surat pemberitahuan Puskesmas Bahari Berkesan kepada Lurah Tubo dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bahari Berkesan.